Oh, tapi tak fasa nongko, macam mana nuan tapi kita tonga kau tahu, bing bumi amai kita buat di tiol loton kalau faham, tahu boh kalau mbak makai kau ya oh hewan ni, biar boleh Pacific timbang BGH loton kalau faham, tak lama nuan tapi kita tahu tim tengah, ia faham enggak mana kita faham kau ahon ni, boh tim kau ya Papua, mana kita bete mau faham faham kau faham enggak dari ahon ni.